0: Namun berusaha memiliki sifat kekudusan tanpa memahami arti sebenarnya, sama saja dengan memalsukan uang, sebuah tindakan yang menipu dan dapat membawa Anda ke dalam banyak masalah. Sekarang ini, pemahaman kita akan kata kudus sudah dicemari dengan gambaran akan lukisan orang-orang kudus. Mereka berambut panjang, berjubah putih, berjanggut panjang, dan matanya memandang kosong. Ada yang menganggap seperti itulah orang kudus. Namun bukan inilah kekudusan secara alkitabiah. Menyangkal diri? Ya. Tidak berkompromi? Tentu. Religius? Mungkin. Namun tolong jangan menyebut mereka kudus seperti Allah yang kudus. Kita telah mengira bahwa kekudusan itu lebih tentang apa yang Anda lakukan dan tidak lakukan. Setelah saya menerima Kristus pada umur 12, saya langsung diberitahu bahwa ada hal-hal yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh orang Kristen. Sebagian nasihat itu memang berdasarkan pada ajaran Alkitab. Tetapi sebagian besarnya hanya sedikit atau tidak berhubungan sama sekali dengan ajaran Yesus atau para penulis Alkitab. Faktanya, sebagian besar nasihat itu adalah tambahan dari budaya kita yang disematkan ke dalam kekristenan atas nama kekudusan. Kekudusan alkitabiah bukanlah hanya tentang kelakuan. Allah itu kudus karena Dia sama sekali berbeda dengan dunia ini. Perkakas yang digunakan dalam ibadah penyembahan di Perjanjian Lama disebut kudus karena dipisahkan dari perangkat biasa dan hanya dipakai dalam penyembahan kepada Allah. Jadi apa arti kekudusan? Jika mencari jawaban pertanyaan itu di Alkitab, Anda akan dengan cepat mempelajari dua hal. Pertama, kudus adalah salah satu kata yang dipakai untuk menggambarkan Allah. Dan kedua, Dia menginginkan kekudusan menjadi ciri dari umat-Nya. Waktu hukum Taurat diberikan, Allah berkata kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Imamat pasal 19 ayat 2. Kata kudus dalam Perjanjian Lama dan Baru memiliki dua arti. Pertama, kemurnian, dan kedua, pemisahan. Dalam Alkitab, kata kudus ini lebih sering dipakai dari kata-kata sifat lainnya untuk menggambarkan sifat dan karakter Allah. Saat membayangkan Allah yang kudus, kita cenderung membayangkan pribadi yang jauh terpisah dari realitas kehidupan di dunia. Seolah-olah Allah itu berada di surga yang tertutup, bebas dari debu dan kotoran, dan tentunya bebas dari orang-orang seperti kita yang penuh dosa dan kesalahan. Namun, kekudusan itu adalah tentang sifat Allah, bukan keterpisahannya dari kehidupan dan dunia kita. Bahkan sebaliknya, inti dari seluruh Alkitab adalah bahwa Allah yang seperti ini turun ke dunia kita yang penuh kebusukan dan kebobrokan dengan mengutus putranya ke Bethlehem agar kita dapat ikut memiliki sifat Allah dan menjadi seperti Dia. Arthur Pink dalam bukunya The Attributes of God atau Sifat-sifat Allah mengungkapkan kebenaran saat mengatakan bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi maha tahu dan maha kuasa seperti Allah, melainkan kita dipanggil untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. 1 Petrus 1 ayat 15. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Itulah mengapa kita bisa menjadi kudus seperti Dia kudus. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kuliahkan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
6: Inspirasi Iman Kristen berjudul Layak Selalu Bahagia. Sahabat Petra, perkembangan teknologi telah mengubah banyak hal. Siapa sangka bisnis yang dulu booming, kini dengan cepat surut bahkan lenyap. Sebut saja usaha wartel, persewaan DVD atau VCD, toko kaset, penjualan tiket, dan warnet. Kini cukup jarang kita menjumpainya. Padahal dulu tempat seperti itu ada di mana-mana. Ya, bagaimana tidak, semua jasa yang tadi disebutkan sudah bisa dilakukan orang cukup dari ponsel masing-masing. Akibatnya, anak zaman now, mungkin termasuk kita juga, cenderung jadi lebih tidak sabaran. Antri beli tiket, menunggu sebuah CD musik atau DVD didistribusikan di kotanya, harus ke tempat tertentu untuk menelpon atau membuka internet. Ah, itu tidak praktis, terlalu lama. Menunggu memang tidak nyaman. Menunggu lama apalagi, itu mencengkelkan. Ketika yang serba murah, cepat dan praktis itu biasa didapatkan, ketidakpuasan jelas akan muncul saat anak menghadapi kesulitan, penundaan, dan proses. Masalahnya, proses, penundaan, kesulitan, bahkan kegagalan itu sering kita hadapi di dunia nyata. Anak yang selalu hidup dalam segala kemudahan dan kecepatan, berkat teknologi plus fasilitas orang tua, cenderung merasa bahwa dirinya berhak diutamakan, berhak selalu bahagia, dan bebas memilih sesuai seleranya. Sahabat Petra, hal itu memang bisa didapat di dunia maya, tapi tidak di dunia nyata. Itu sebabnya kita wajib mendidik anak kita agar siap menghadapi realita. Jika tidak, anak bisa stres saat menghadapi kenyataan hidup. Anak juga bisa selalu takut mencoba karena ia takut gagal dan tidak puas. Zaman ini bukan hanya penuh kemudahan, tapi juga dipenuhi orang-orang yang hanya ingin cara mudah. Demi mencari kemudahan, cara yang tidak benar pun rela ditempuh. Tentu kita tidak mau itu dilakukan oleh anak-anak kita, bukan? Karena itu, buah roh yaitu kesabaran dan penguasaan diri harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Kita juga perlu mengajari anak perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Dan pengajaran terbaik adalah lewat teladan kita. Ya, dunia saat ini mengajarkan kita, kita berhak selalu bahagia, yaitu dengan mendapatkan setiap keinginan sesegera mungkin. Tapi bagi anak

Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Masih di Embun Pagi, sahabat Petra. Dan sekarang kita sudah masuk di hari Senin, sahabat Petra. Hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2026. Semoga awal pagi hari ini dan juga awal minggu ini, sahabat Petra, juga menjalani dengan semangat, dengan segala persiapan, dengan segala yang sudah Anda awali di pagi hari ini, sahabat Petra. Dan kami juga berharap sukacita Tuhan selalu mengiringi kita semuanya. Terima kasih juga untuk Anda-Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Ada Pak Herianto, ada Bu Sri Rahayu, Pak Hari, ada juga Bu Ati di Pokoh, dan juga ada juga Pak Imam yang hari ini berkirim salam untuk Pak Yonin, ya, juragan yang baik hati katanya. Lalu juga ada Pak Ariismu, Pak Dedi, Pak Mursyid Haryadi, ada juga Pak Daniel Ngatnu, dan Pak Pendeta Agus Henok, ya. Selamat beraktivitas di Klaten katanya, ya. Selamat pagi Klaten, ya. Kita senang sekali Embun Pagi bisa dinikmati di Klaten juga. Dan untuk Anda semua sahabat Petra, mungkin hari ini juga mengawali minggu dengan segala perencanaan yang ada, ya, semoga Anda semuanya bisa menikmati minggu ini, sahabat Petra, dengan anugerah Tuhan. Anda yang bekerja, tetaplah bekerja dengan tekun dan giat, sahabat Petra, karena kita tahu dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada, mencari pekerjaan bukan hal yang mudah. Maka kita juga perlu mensyukuri apa yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya, walaupun mungkin ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam pekerjaan, tapi pertama-tama ucaplah syukur karena kita masih mempunyai pekerjaan. Nikmatilah itu, sahabat Petra, sambil juga menunggu petunjuk dan jalan Tuhan untuk kita melangkah selanjutnya. Sahabat Petra, kita lanjutkan Embun Pagi hari ini dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Ada satu lagu dari Putri Siagian, Pakai Aku Tuhan.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, sekarang sudah pukul 7.56 menit dan kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, tentu saja di waktu yang sama. Tetap semangat sahabat Petra untuk menjalani hari dan minggu ini. Tuhan memberkati kita semuanya, tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Untuk mempertahankan pernikahan, pasangan harus memiliki komunikasi yang baik pada satu dengan yang lain. Kejujuran adalah hal terpenting untuk dilakukan. Bicarakan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda tidak suka, berdiskusi dengan jujur. Ini akan membangun pondasi yang kuat dalam hubungan pernikahan. Pastikan Anda menghargai segala upaya yang dilakukan pasangan Anda setiap hari, bahkan untuk hal-hal sekecil apapun. Biasanya ini yang sering dilupakan ketika pernikahan berjalan sudah lama. Padahal, penghargaan-penghargaan kecil bisa berarti sangat besar bagi sebuah hubungan. Pastikan Anda memberitahu pasangan betapa berartinya mereka. Jaga hubungan intim Anda agar tetap hidup. Ini adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Pastikan Anda selalu punya waktu bersama pasangan untuk menghidupkan kembali kehidupan seksual Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Xiao Sa, I Cencu, I Cencu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini, si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. "Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yi Fen Tou, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. "Terima kasih, paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati." Saat kita sadar dan mengerti, cengkung siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
5: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelingkingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja,

0: kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita rubah, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi, kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fan Si Kan Ji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
3: Ada yang berbeda.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau, tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. "Cui cipu, mundur 7 langkah. Cai cu cipu, maju lagi 7 langkah." Kegaduhan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan ren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, dan Cipu. 7. Langkah kesabaran.
4: Petra FM.
5: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
7: This is where your dreams and our creation meet.
8: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu, Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi Kepala Patok Nagoro dan dianugerahi Tanah Perdikan. Nah, Tanah Perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini syarat banget dengan simbol Islam Jawa.
2: Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pasca sarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFears, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan sering kali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di gapura

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk, kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa

adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini hinggil kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran dan sebagainya.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Dua cara menerima jawaban nan ajaib. Katakan, ada dua cara menerima jawaban doa nan ajaib. Satu, saya harus lekat dengan Tuhan supaya doa saya dekat dengan Tuhan siang dan malam, malam dan siang, dalam nama Yesus. Dari situ saja saya sudah pasti akan diberi jawaban terbaik bagi hidup saya. Amin. Sebelum kita meninggalkan subtema yang ke-9 dari kosakata Immanuel, maka saudara harus yakinkan rahasia doa yang dijawab oleh Bapa, yaitu apa? Bila si pendoanya dekat dengan Tuhan. Seberapa dekat? Sedekat yang saudara mampu, yang saya mampu. Seberapa dekat? Saudara, kita tidak tahu, saudara, bahwa sesuatu bisa terjadi dalam dunia ini. Orang bangsa mana, dari daerah mana, pada zona waktu kapan akan terjadi sesuatu, dia harus meninggal. Saudara, kalau kita sudah sadar, maka kita tidak punya keinginan yang lain. Semua katakan, maka saya menyadari hanya ada satu keinginan pada sisa hidup saya, yaitu dekat dengan Tuhan Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. 1 Yohanes 3:21 dan 22. Jikalau kita hatinya tulus kepada Tuhan, tidak ada perlawanan kepada Dia, maka kita percaya apa saja yang kita mohon di dalam nama Yesus, kita pasti menerimanya. Katakan, saya pasti menerimanya. Tidak ragu dan bimbang. Tidak kepikiran. Saya sangat mantap. Tirukan gerakan saya. Saya sangat mantap. Masa mantap gini? Saya sangat mantap. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. B, yang kedua, bila kata hati dan doa dikondisikan di memori oleh Allah, titik-titik dan titik-titik, siang dan malam, artinya 24 jam, saudara dan saya punya doa itu selalu diingat pada memori Allah. Katakan, pada memori Allah. Doa-doa saya selalu diingatnya. Senang apa tidak? Wah, senang sekali. Saudara, umpama orang janji anak saudara, ibu dan bapak, atau papa mama kalian, hai anak-anak muda dan remaja, itu pernah menjanjikan sesuatu dan kalian punya pikiran, wah itu pasti ongkosnya besar, biayanya, harganya pasti mahal. Tetapi ibu atau papa atau mama sudah menjanjikan buat aku. Saya mau tanya, apakah saudara senang apa tidak sudah dijanji untuk sesuatu yang harganya mahal? Senang apa tidak? Senang dong, ya. Tetapi sayang, tidak semua manusia bisa memegang teguh perjanjiannya. Tidak semua orang punya kemampuan ketika tiba saatnya untuk memenuhi janji, ternyata dia tidak punya uang, atau ternyata dia sudah meninggal, atau ternyata kita yang harus menerima yang sudah dijanji, wajib dan pasti menerima, kita sendiri cacat. Kita semua, kita merasa breakdown. Aduh, aku sudah dikasih janji oleh orang tuaku atau oleh si atau si X, tapi aku hanya tergeletak saja di tempat tidur. Saudara, apa arti sebuah janji? Tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Karena cuma manusia. Sebaik apapun, saudara, itu sebab pada pagi hari ini, satu, bila saudara ingin doa saudara pada sisa umur hidup saudara dikabulkan, maka saudara wajib lekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Katakan dua, bila saya mengkondisikan hidup saya selalu dekat Tuhan, maka pastilah doa saya, pribadi saya, ada di dalam memori Allah. Ketika hidup di dunia dan saat meninggal, bila Tuhan ingat saya pasti pada momentum tersebut saya dibawa masuk ke sorga, rumah yang dahsyat, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ini yang perlu saya sampaikan pada saudara. Dan hal yang kedua, sebelum saya tutup dengan kata yang pertama, Immanuel, adalah taat digembalakan. Katakan, saya harus menjadi domba yang taat digembalakan. Bukan domba yang nakal, tapi domba yang baik. Ya, ini penting sekali. Kita harus bisa digembalakan. Saya beritahu kepada saudara, tugas yang paling berat dari seorang gembala bukanlah menyiapkan khotbah. Ya saudara, bila si gembala itu dekat dengan Tuhan, persiapan khotbahnya itu langsung dari Tuhan. Amin. Katakan, langsung dari Tuhan. Bahkan kadang-kadang tidak di draft lebih dahulu, tidak dikonsep lebih dahulu, mendadak saja Tuhan berbicara. Ya, saudara, untuk menjadi seorang gembala, untuk bisa berkhotbah dengan proper, dengan baik, itu tidak sulit. Saudara, yang paling sulit pekerjaan seorang gembala adalah membuat domba-domba Tuhan itu dekat dengan gembala yang agung. Ya saudara, itu sebab saya selalu menekankan hal ini, karena gembala yang agung itulah yang akan membawa saya dan saudara masuk ke Yerusalem baru. Di mana letaknya? Di mana? Di sorga. Amin. Saudara, saudara kalau gak ngerti, gak jawab, gak ngerti, kalau mati gimana saudara? Ya, di mana letaknya? Di sorga. Saudara ya, begitu banyak saudara-saudara kita seiman, segereja, yang telah dipanggil pulang oleh Bapa di sorga dan menempati tempat yang dahsyat sekali. Bisa dia ketika masa hidup, dia hanya kos saja, maafkan saya, hanya sewa harian atau minggu atau per bulan pada satu tempat yang sederhana, bisa saja terjadi karena itu kemampuan dia. Tetapi ketika dia meninggal, dia akan dipindah, katakan akan dipindah ke dalam kerajaan sorga, di mana Tuhan Yesus sudah menyiapkan sebuah mansion, istana yang luar biasa di sorga, bagi barang siapa yang meninggal di dalam Kristus. Amin. Dan saya perlu menegaskan, saudara, ini di dalam dunia kita bisa hanya tinggal di satu gubuk atau satu pondok atau satu tempat sewaan yang sederhana. Saudara, untuk itu pun kita merasa sudah cukuplah. Ini tempat sederhana, cukup aku bisa berteduh dari hujan, dari panas terik matahari, aku bisa tiduran walaupun cuma di lantai ketika aku capek. Saudara, banyak orang sudah bisa menerima dalam keadaan yang begitu kekurangan, bisa menerima. Tetapi saya berharap saudara harus punya pikiran, kalau aku meninggal, semua keadaan yang minim, semua keadaan yang sangat rendah standarnya, dirubah, katakan dirubah. Ketika saya meninggal, masuk di dalam mansion, istana dalam kerajaan sorga. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kaya sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur

0: pola makan, laktona, diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang laktona, diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian laktona diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Senang banget hari ini hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima yang tentu saja terus akan menemani sahabat Petra sampai jam 2 nanti dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits 10-15 tahun ke belakang ya. Mudah-mudahan bisa menjadi teman terbaik sahabat Petra semuanya. Yang lagi di kantor terus sama tim ya, juga untuk sahabat Petra yang lagi di jalan sedang menjalankan tugas maupun mau ke tempat yang sudah ditentukan gitu, atau juga yang lagi mau makan bareng sama teman-teman di situ, silakan menikmati lagu-lagu Petra di Gita Prima hingga nanti jam 2. Yang mau request boleh silakan ke 0856 02024567. Sekali lagi senang banget ketemu lagi dengan sahabat Petra semuanya di Gita Prima. Satu jam mudah-mudahan efektif dengan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits. Dan tentu saja harapannya semuanya lancar, sehat. Dan tentu pastikan semuanya akan lebih baik dibanding kemarin.

Sobat Mitra dari T5 Kau gitu, sebuah lagu tahun 2002, artinya sudah 24 tahun yang lalu. Enak lagunya dan sepertinya kita lama juga tidak mendengarkan lagu ini, Sobat Mitra. Yang sudah request, terima kasih ke 0856-0204-5567. Katanya minta lagunya Tiket Abadilah. Mbak Reni di Jakarta, terima kasih, nanti bisa didengarkan lagunya. Yang lain silakan yang mau request ke 0856-0204-567. Buat teman-teman Sobat Mitra yang lagi santai karena memang kerjaannya sudah setengah atau baru saja selesai, jadi perlu istirahat agak mundur gitu, biasanya jam 12 sekarang baru istirahat, mudah-mudahan segera bisa menikmati istirahatnya, terus semangat lagi balik ke tempat kerja ya. Dan semuanya akan jadi enak kalau semuanya dimodali ya. Dimodali dengan senang dan dengan senyum, dengan bahagia gitu. Apapun kerjaannya akan jadi lebih enteng kayaknya gitu. Tapi kalau dari awal memang sudah punya beban, tidak happy, percaya pasti akan makin berat gitu. Hal sepele yang kadang-kadang kita lupa kenapa kita gak bisa enjoy gitu. Dan tetap bersyukur untuk Sahabat Petra yang sekarang sudah kerja ya, sudah mendapatkan tempat dimanapun. Perlu di refresh agar terus tetap bersyukur ya, karena saat ini masih banyak teman-teman kita, Sahabat Petra semuanya yang mungkin lagi cari kerjaan gitu. Nah, saya baca sebuah artikel dari kompas.com, Sahabat Petra. Ini buat masukan kita semuanya, khusus untuk Sahabat Petra yang lagi cari kerja. Sahabat Petra semuanya yang baru lulus dari D1, D3, S1 atau S2 bahkan, vokasi dan sebagainya. Pokoknya waktunya lagi cari kerja, perlu diperhatikan, ini penting banget. Judulnya langsung to the point, Sahabat Petra. Jadi 98% perusahaan kini rekrut karyawan berdasarkan skill ya, bukan gelar. Menarik nih Sahabat Petra. Saya nggak tahu apakah gelar artinya menjadi tidak penting ya. Dari kemarin kita menyebut soal gelar ya, gelar dalam arti bukan gelar yang kerajaan atau bukan, tapi gelar sarjana, gelar pendidikan gitu. Jadi ini menarik judulnya Sahabat Petra ya, coba nanti kita bahas sekilas gitu. 98% perusahaan kini rekrut karyawan berdasarkan skill, koma, itu tulisannya. Terus lebih ditegaskan, bukan gelar katanya. Ini sebuah pengingat atau warning atau peringatan buat kita semuanya, Sahabat Petra. Orang-orang terdekat perlu dikasih tahu, atau Sahabat Petra sendiri yang lagi mendengarkan Petra gitu. Jadi gelar kuliah mulai kehilangan perannya sebagai penentu utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja saat ini katanya. Dan perusahaan kini lebih mengutamakan bukti keterampilan yang dimiliki pelamar, Sahabat Petra, dibandingkan indikator tradisional. Jadi indikator tradisional ini ternyata IPK, Sahabat Petra. Ya, kesannya kok kalimatnya ya, tradisional, indikator tradisional, mungkin karena itu mainstream ya, jadi masih banyak. Tapi ya juga nggak salah juga kalau kita bangga yang sempat kuliah lulus kemudian IPK-nya tinggi ya, jangan menjadi rendah diri juga, jadi tetap harus ada kebanggaan di situ. Walaupun di sini perusahaan menyebut sekarang itu menjadi indikator tradisional yang disebut adalah indeks prestasi kumulatif IPK maupun nama perguruan tinggi ya. Jadi saat ini menurut kompas.com, Sahabat Petra, berdasarkan beberapa perusahaan, IPK menjadi utama juga, termasuk perguruan tinggi. Wah, ini Sahabat Petra, kalau perguruan tinggi tidak dijadikan sebuah utama dalam melamar sebuah pekerjaan,
Jadi ada peluang buat Sobat Petra yang belum ada kesempatan kuliah di tempat yang perguruan tinggi yang ternama gitu. Dalam konteks ini nanti kita bahas Sobat Petra mungkin apa ya, ada sesuatu yang lain gitu. Jadi temuan tadi Sobat Petra terungkap dalam laporan dampak micro credentials 2026 yang diterbitkan Coursera. Jadi laporan ini menunjukkan bahwa 98% perusahaan di 7 negara telah menerapkan perekrutan berbasis keterampilan untuk posisi entry level, itu Sobat Petra. Dan sebanyak 86% diantaranya mengaku menerapkan pendekatan tersebut secara luas. 95% pihak pemberi kerja menyatakan bahwa micro credentials merupakan pembeda kunci antara kandidat, dan 87% menilainya sebagai hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan perekrutan, melampaui kriteria tradisional seperti IPK dan alma mater. Jadi berdasarkan laporan tersebut begitu Sobat Petra. Dan ternyata Sobat Petra, perubahan pendekatan rekrutmen juga mulai memengaruhi kebijakan kompensasi perusahaan. Jadi sebanyak 94% pemberi kerja menyatakan bersedia menawarkan gaji awal yang lebih tinggi kepada lulusan yang memiliki micro credentials. Menurut Coursera, perusahaan semakin membutuhkan bukti keterampilan yang relevan dengan pekerjaan karena kebutuhan dunia kerja berubah semakin cepat. Jadi, Sobat Petra, sebanyak 60% pemberi kerja memperkirakan lebih dari 30% keterampilan inti dalam pekerjaan akan berubah sebelum 2030. Dan data tersebut menunjukkan bahwa pihak pemberi kerja memprioritaskan bukti keterampilan di atas bukti kelulusan, tanda petik kelulusannya Sobat Petra, dan menyoroti hal yang harus dipenuhi universitas, bukan hanya pendidikan tetapi juga bukti terverifikasi atas keterampilan siap kerja. Itu Sobat Petra, sebuah informasi yang kayaknya penting buat kita semuanya, terutama Sobat Petra yang lagi punya kerjaan, lagi cari kerjaan maksudnya. Kalau dulu ada istilahnya nilai plus gitu kali ya. Tapi kalau nilai plus dulu misalnya anak teknik, nilai plusnya bahasa Inggrisnya lancar dan sebagainya. Atau bahasa Inggris yang bahasa lulusan bahasa Inggris tapi bisa secara ekonomi misalnya gitu. Ada nilai plusnya, bisa menjadi seorang PR dan sebagainya. Tetapi kalau sekarang memang arahnya tetap ke pokok skill Sobat Petra. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat Petra semuanya. IP saya kira kalau secara umum tetap menjadi patokan secara keilmuan, tapi ternyata itu tidak, sekarang belum tidak berbanding lurus otomatis untuk di perusahaan-perusahaan tertentu mereka itu menjadi sebuah pertimbangan nomor dua, karena nomor satu Sobat Petra tetap skill ya. Dan menarik kalau dihubungkan dengan sepak bola dunia, hubungannya dengan skill Sobat Petra. Nanti kita lanjut. Yang request, terima kasih.

Sahabat Petra yang sudah request juga terima kasih juga untuk sahabat Petra yang terus mendengarkan. Mendengarkan Petra, aduh sebentar ada kesalahan teknis sedikit. Untuk yang baru saja mendengarkan Petra, terima kasih banyak. Yang mau request lagi boleh ke 0856 02024567. Abadilah cinta dari tiket tadi sahabat Petra. Jadi semuanya diharapkan abadi gitu. Sahabat Petra, kalau kita bicara tentang sebuah artikel dari Kompas yang menyebutkan bahwa sekarang ini benar-benar intinya dibutuhkan skill selain gelar gitu. Dan skill kalau diurutkan sekarang menjadi nomor satu setelah gelar dan kampus gitu. Dan itu juga ternyata di Indonesia juga ikut berubah gitu. Jadi perubahan pola rekrutmen juga terlihat di Indonesia. Sebanyak 100% pemberi kerja juga hasil survei menyatakan telah menerapkan perekrutan berbasis keterampilan. Dan 97% mengaku menggunakan pendekatan tersebut secara luas untuk posisi entry level. Jadi semuanya berubah dan kayaknya kita semua juga harus jangan pakai kacamatamu kuda apapun sahabat Petra, harus dibuka kacamatanya. Jadi berbahagialah kalau sudah lulus dengan IP bagus, dengan gelar, kemudian lebih-lebih lulus dari perguruan tinggi ternama misalnya. Tapi kenyataannya sekarang ini tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan skill yang dipunyai gitu. Dan ini sudah terbukti dalam data sahabat Petra. Jadi mudah-mudahan informasi ini mengingatkan semuanya, terutama sahabat Petra yang fresh graduate ya, harus segera membekali, belum telat apapun sekarang, apalagi zaman digital semuanya bisa dipelajari. Paling tidak mempunyai skill misalnya dalam sebuah perusahaan apa, kayaknya tidak salah kalau diantara sahabat Peter juga mulai belajar mengenai apa perusahaan yang akan dilamar, kemudian bisa menguasai satu bidang misalnya bagian marketing, mempunyai plan yang bagus paling tidak gitu, itu bisa menjadi jualan gitu ya, untuk selling point gitu. Nah kalau dalam sepak bola juga lagi seru-serunya sahabat Petra, yang lagi viral ya, kalau tadi yang seru memang Inggris melawan apa tadi ya, Meksiko ya, yang menang Inggris gitu 3-2, seru pokoknya gitu. Tapi yang viral dan kayaknya mengandung sebuah filosofi, banyak yang komentar dari sisi, dari angle macam-macam, yaitu belajar apa pertandingan antara Argentina dan ketika melawan KP Verde gitu. Kalau saya baca di media massa ini sahabat Petra, ada beberapa di misalnya Facebook, saya baca beberapa orang yang mengupdate yang mewakili dari kita semua ya, mungkin gitu. Dia mengatakan bahwa, salah satu akunnya mengatakan bahwa kita memahami bahwa pihak yang dianggap kecil pun mampu menyulitkan lawan yang lebih besar dan pengalaman. Demikian pula, katanya, dalam kehidupan, jangan pernah meremehkan siapapun, karena setiap orang memiliki potensi untuk memberi dampak besar. Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh pengalaman atau status, tetapi juga oleh kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, itu katanya. Menarik sahabat Petra, memang Argentina juga Tanjung Verde ini menjadi pusat perhatian dari kita semuanya. Terus banyak komentar di bawahnya, pada komentar sahabat Petra sangat setuju katanya, semua peluang bisa dan memungkinkan terjadi gitu. Kemudian juga ada yang komentar, tapi pada akhirnya juga orang yang sudah berpengalaman banyak akan tetap besar peluang untuk kesuksesan katanya. Ada juga yang mengatakan pengalaman juga sangat menentukan. Nah, kemudian wah macam-macam, ada yang wah kebantu FIFA.
Ada juga yang mengatakan seringkali kita mengabaikan kerikil kecil yang kemudian membuat kita jatuh, katanya. Itu Sobat Petra. Dan ada satu yang komentar yang saya baca di sini Sobat Petra, cukup menarik kalimatnya. Katanya, hanya bisa menyulitkan, katanya, tapi tidak bisa memenangkan. Karena kubu sebelah juga tidak meremehkan lawan, katanya. Nah, itu di dunia sepak bola saat ini memang seru dengan peristiwa-peristiwa yang menarik Sobat Petra dan menjadi perwakilan dalam kehidupan nyata kita. Termasuk kalau dihubung-hubungkan dengan zamannya kita mencari kerja yang sekarang ini sudah mulai fokus dipentingkan lebih ke skill, ya. Sekali lagi untuk Sobat Petra, apapun posisinya, apapun background-nya, lulusannya dari bahasa Inggris, dari arsitektur, dari ekonomi, dari hukum, diperlukan sebuah skill. Kalau hukum misalnya, paling tidak pernah magang di notaris gitu, atau di pengadilan. Banyak nilai plus yang bisa dibawa untuk bisa diterima di sebuah perusahaan. Sekali lagi, skill Sobat Petra. Dan tentu saja antara Argentina juga Tanjung Verde tadi juga tidak cukup hanya semangat, ya. Mereka bisa seru, tapi Verde juga seru karena memang skillnya masing-masing mumpuni dengan kapasitas masing-masing. Kipernya dari Tanjung Verde atau KP Verde ini juga menjadi pembicaraan. Sekali lagi, bukan karena gayanya, tapi memang skillnya yang mumpuni. Jadi memang benar skill itu menjadi utama jadinya ke depannya, ya. Selamat memperjuangkan skill Sobat Petra. Apapun, KRI yang katanya minta lagunya gospel sekalian. Sekarang jam 1:35. Pas seperti biasa di Gita Prima, kita akan mendengarkan satu lagu Coast Plus untuk mengenang, paling tidak mengingat sebuah grup legendaris. Judulnya Derita, tapi mudah-mudahan Sobat Petra semuanya tidak dalam derita. Kecuali derita karena tadi pagi menjadi pendukungnya Meksiko yang kalah.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
0: Love

Sebuah lagu dari Calvin, Keagungan Cinta Sahabat Betra. Tadi juga di request Mbak Penny di Jalan Magelang katanya. Mudah-mudahan seneng, dan salam buat teman-teman di situ yang katanya lagi ngumpul, baru makan siang bareng-bareng di suasana yang panas katanya. Iya, ini memang panas Sahabat Betra, dan bagaimana bisa menikmati sebuah kondisi yang memang ada di sekitar kita, itu tergantung kita juga gitu. Kalau tidak bisa menikmati, pasti di segala situasinya, di segala semua situasi kita akan komplain terus gitu. Pokoknya yang lagi makan siang Sahabat Petra, jam 1 lebih 47 menit saat ini, selamat makan siang. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah energi yang baik dan membuat stamina tambah oke gitu, sehingga kerjaan yang lagi kerja bisa semakin baik sampai paling tidak jam 3 atau jam 2 nanti. Sahabat Petra, kalau kita bicara tentang tadi mengenai sebuah survei yang mengatakan bahwa 98% perusahaan kini rekrut karyawan berdasarkan skill bukan gelar, benar-benar menjadi sebuah catatan buat kita semuanya, terutama untuk Sahabat Petra yang sekarang lagi kuliah juga ya. Jangan lupa kuliah memang untuk lulus dengan baik itu tidak salah dan memang baik gitu. Tapi kalau hanya mengandalkan indeks prestasi kumulatif atau IPK, juga saat ini mungkin ke depan juga tidak akan cukup gitu. Dan ternyata memang harus diimbangi karyawan yang mempunyai sebuah skill atau keahlian gitu. IP-nya 4 atau berapapun yang tinggi-tinggi, kalau nggak ada nilai lain, skill yang dimiliki, kayaknya akan kalah bersaing dengan yang lain yang mungkin IP-nya biasa saja tapi dia mempunyai keahlian lain gitu. Dan di Indonesia sekali lagi ini juga ikut berubah cara rekrutmennya ya. Sebanyak sekali lagi 100% pemberi kerja yang disurvei menyatakan telah menerapkan perekrutan berbasis keterampilan gitu. Jadi kalau pas wawancara gitu, kemudian kita sudah bangga dengan IP ya, indeks prestasi yang mumpuni, yang keren gitu, mungkin 3,9 gitu, cum laude. Dan sekarang cum laude banyak banget Sahabat Petra. Itu bisa kalah bersaing sekarang Sahabat Petra, walaupun mungkin dari berdasarkan survei, walaupun mungkin dari universitas ternama, tapi kalau tidak mempunyai skill, sekali lagi pasti akan kalah bersaing. Semakin seru sekarang Sahabat Petra. Jadi pernah selalu dikatakan bahwa kita diminta kalau bisa kuliah sambil magang ya, yang tentu saja pintar-pintar mengatur waktu, apapun yang punya keahlian menjadi marketing gitu, kuliah sambil magang marketing. Jadi jangan jadi pokok, hanya sebagai pembelajaran, nanti ketika udah lulus jadi punya skill menjadi seorang marketer gitu. Yang punya keahlian kesekretariatan gitu, magang di sebuah perusahaan besar yang cukup nama, yang punya nama gitu, pasti itu akan menjadi nilai plus ketika lulus dengan bahkan IP dengan bagus gitu, dengan keterampilan yang sudah siap juga. Pada umumnya sekarang kayaknya generasi muda harus mempunyai keahlian paling tidak bagaimana membuat sebuah, misalnya kalau anak-anak ekonomi, menjadi membuat sebuah promo dari sebuah perusahaan dengan AI gitu. Banyak aplikasi yang bisa dipelajari. Nah, itu menjadi sebuah skill juga daripada tidak mempunyai sebuah skill. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Sahabat Beta semuanya, siapapun di situ yang lagi cari kerja, mudah-mudahan segera dapat, terus menjalani atau melengkapi antara keilmuan akademis dengan sebuah keterampilan, biar tidak kalah bersaing. Yang saat ini harus diakui, semakin berat bersaing, semakin kompetitornya juga semakin berat, semakin canggih gitu. Kalau tidak mempersiapkan diri pasti akan kalah gitu. Apapun itu ya keahliannya,

Sahabat Petra, sekarang jam 1.58 menit. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan Gita Prima siang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Ketemu lagi besok ya. Terima kasih sekali lagi. Dan tentu saja sukses untuk hari ini. Segalanya dipastikan lebih baik dibanding kemarin. Satu lagi pelajaran dari Argentina melawan, istilahnya kalau Indonesianya, Tanjung Verde, Sahabat Petra. Ya, setelah pertandingan ternyata kemenangan memang sebuah tujuan, tapi ketika kalah, ya dari situ mereka juga akhirnya tetap mengakui kekalahannya dan justru malah kadang-kadang mengagumi orang yang mempunyai skill tinggi, kadang-kadang terus menjadi penghibur mengalahkan rasa kekalahannya. Saya pamit, ketemu lagi besok, sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: Sutra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Armu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
7: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and Inspiration.
9: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kan imung siang, berani mimpi. Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, nanti kalau dewasa ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah. Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan. Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat, guman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu kan imung siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian, Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Hi, Carmu Logi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag Keja Sendo Bellum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.4.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Wan, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274 885 481. WA 0.

0: 0856-0202-4567 KOS Eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Sun Sun Zi Bakti Sang Cucu. Dikisahkan tidak jauh dari sebuah hutan, seorang nenek tinggal di sebuah rumah bersama dengan anak menantu dan cucu laki-lakinya. Sang nenek di usianya yang telah senja, ditambah keadaan fisiknya yang lemah. Sejak suaminya meninggal dunia saat anaknya masih kecil, dia seorang diri harus merawat anak dan bekerja keras menghidupi keluarganya. Keadaan si nenek yang sakit-sakitan membuat gundah hati anak menantunya. Mereka merasa terbebani dan kerepotan harus merawatnya entah sampai kapan. Anak dan menantunya pun merencanakan bagaimana caranya menyingkirkan dan melepaskan diri dari beban tanggung jawab tersebut. Suatu hari, anak dan menantu mengajak si nenek berjalan-jalan dengan alasan menghirup udara segar ke tengah hutan dengan membawa sebuah kurungan. Merasakan adanya kejanggalan, diliputi perasaan penasaran, si cucu diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah hutan, si nenek dimasukkan ke dalam kurungan dan ditinggalkan begitu saja di sana. Sepeninggal ayah ibunya, dengan sedih, si cucu segera membebaskan neneknya, dan setelah menyembunyikan neneknya di satu tempat, dia pun pulang dengan membawa kurungan tersebut. Setelah kembali ke rumah dan bertemu kedua orang tuanya, dia berkata, "Ayah, ibu, saya menemukan kurungan ini di tengah hutan." Kedua orang tuanya menarik napas lega dan mungkin menerka si nenek telah dimangsa oleh binatang buas, sehingga tujuannya menyingkirkan nenek telah berhasil. Kemudian ayahnya bertanya, "Lalu untuk apa kurungan seperti ini kamu bawa pulang, anakku?" "Oh, akan aku simpan, ayah. Suatu hari nanti, apabila ayah atau ibu telah setua nenek dan sakit-sakitan pula, kurungan itu akan kupakai untuk ayah dan ibu, sama seperti sekarang ayah memperlakukan nenek." Ayah dan ibunya sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Mereka merasa malu dan sadar bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah, dan justru anaknya lah yang mengajarkan kepada mereka untuk belajar menghargai kasih orang tua dan arti tanggung jawab sebagai seorang anak. Rensan seijung cer. Hidup adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan, orang tua, keluarga. Tanggung jawab terhadap orang lain, negara, diri sendiri, dan alam sekitarnya. Jika kita hidup hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab, apalagi membuat orang lain menderita, bisa dipastikan kehidupan kita akan mengalami ketidakharmonian. Pasti akan berakhir dengan penderitaan. Sejelek apapun rupa maupun sifat orang tua kita, mereka tetap layak dihormati. Seburuk apapun kondisi mereka, pantas pula kita layani dengan tulus. Kalau kita tidak bisa siausun, berbakti, mengasihi dan melayani orang tua kita sendiri dengan baik, jangan berharap anak-anak kita kelak mau melakukan hal yang serupa kepada kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lutu, Ihe Ye, Embun, dan Teratai.

0: dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menyerikan seperti diriku sekarang ini. Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari. Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlalu. Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa riang. "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si embun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku embun pagi." "Loh, bukankah kamu embun yang kemarin?" "Bukan, aku embun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan embun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan embun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua, mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru. Sama seperti daun teratai dan tetes embun, setiap hari yang kita punyai seolah sama persis seperti hari-hari kemarin yang telah kita lalui. Sesungguhnya, Meitian, Tusu Sing Te Itian, setiap hari adalah hari yang baru. Hari baru yang penuh dengan kesempatan baru. Mari kita nikmati setiap hari sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita, sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe

0: 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor.

0: lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada satu unit mobil Ayla, dan ada satu unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata cepak. Adalah umum jika laki-laki memiliki potongan rambut yang pendek. Karenanya, murid laki-laki wajib mencukur rambut agar tampak rapi. Tapi sayangnya nih, meski sudah ada peraturan yang diberlakukan di sekolah, para murid tetap saja tidak mengindahkannya. Beruntung para guru di salah satu sekolah di China Utara ini sepertinya tidak kehilangan akal saat peraturan tentang panjang pendek rambut tidak lagi dipatuhi oleh sebagian siswanya di sana. Padahal, jelas, sebelum semester semi tiba, para siswa harus mencukur rambut dengan potongan cepak untuk laki-laki. Sedangkan para siswi dilarang memanjangkan rambut melebihi bahu atau menggunakan poni hingga di bawah alis mata. Nyatanya, para siswa masih saja berambut panjang dan tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat. Untuk itu, para guru pun akhirnya memanggil beberapa tukang cukur untuk datang ke sekolah mereka, tentu saja untuk mencukur atau memotong rambut para siswa yang tidak mematuhi peraturan tadi. Dan dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi siswa maupun siswi untuk menghindar dari peraturan soal urusan rambut. Saudara, cepak dapat berarti pendek tentang potongan rambut. Cepak biasa menjadi gaya potongan rambut anak laki-laki. Meski sekarang ini banyak juga loh kaum perempuan yang memilih potongan rambut cepak sebagai gaya potongan rambut mereka. Selain bersih dan rapi, cepak juga membuat mereka tampak lebih gagah. Namun demikian, potongan rambut yang tidak sesuai dengan peraturan tetap saja akan mendapatkan sanksi dari pihak terkait, sebagaimana yang dilakukan oleh pihak sekolah di China tadi. Apapun bentuknya, peraturan yang dibuat dan ditetapkan sudah seharusnya ditaati dan dijalankan bagi kepentingan bersama. Jika tidak, maka akan terjadi berbagai hal yang tentu tidak kita harapkan. Namun yang pasti, ada sanksi yang akan diterima oleh setiap orang yang tidak mematuhi peraturan tadi. Dimanapun kita berada, tentu ingin merasa nyaman dan aman, bukan? Dan untuk itu, jangan pernah sekalipun kita berusaha untuk melanggar aturan yang ada, sekalipun mungkin dampaknya tidak kita rasakan secara langsung. Namun tetap saja akan membawa dampak. Seberat apapun sebuah peraturan, harus tetap kita patuhi, agar segalanya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadilah pribadi yang setia dan taat pada peraturan, ada ataupun tidak ada sanksi yang akan diberikannya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Kalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

Sahabat Petra dikasih Tuhan, syukur kepada Allah kita berjumpa kembali di acara Pesona Sabda yang mengajak kita menggali firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita coba menggali satu bacaan Alkitab yang sangat menarik, bagian dari leksionari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, yakni Matius 11 ayat 15 sampai 19 di bawah tajuk tema Salah Memahami Perbuatan Besar Allah. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berjumpa kembali. Tentu ada sesuatu yang indah dan mulia yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kiranya pertemuan ini menjadi berkat bagi kami, manakala kami boleh dibawa masuk ke dalam kekayaan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu bersedia, berkenan untuk membimbing kami, menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salah menanggapi perbuatan besar Allah. Matius 11 ayat 15 sampai 19. Tuhan Yesus bersabda, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, Allah sedang melakukan perkara besar di tengah umatnya. Ia sedang menggenapi sasmita-sasmita dan janji-janjinya dalam Taurat dan Nabi-Nabi. Mesias telah datang. Melalui karya-karyanya, kerajaan Allah, yakni pemerintahan Allah yang menyelamatkan, hadir pula. Siapakah sang Mesias? Dialah Yesus, laki-laki bersandal dari Nazaret, jajah di Sobi Langkori, yang mengajar dan mewartakan kabar baik tentang kerajaan Allah kepada masa rakyat. Ia membahasakan kabar baik itu dengan menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membebaskan orang dari kerasukan setan, membangkitkan orang mati, dan bersahabat dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Merangkul kaum miskin pendosa sekaligus korban-korban dosa yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Yesus dari Nazaret mewahyukan Allah yang berbela rasa, Allah yang turut menderita bersama dengan mereka yang menderita. Demikianlah Mesias sudah datang. Sebelum Mesias jajah di Sobi Langkori, seorang bernama Yohanes tampil di padang gurun Yudea. Ia mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Untuk menyambut kerajaan Allah, umat harus bertobat, berpaling dari dosa kepada Allah. Di sungai Yordan, Yohanes membaptis orang-orang yang bertobat. Itulah sebabnya ia dijuluki Yohanes Sang Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Dalam pada itu, Yohanes sadar betul bahwa dengan mewartakan kedatangan kerajaan Allah, menyerukan pertobatan, dan membaptis orang yang bertobat, ia sedang menyiapkan jalan bagi sang Mesias. Dengan takzim, ia menyebut sang Mesias, ia yang akan datang. Perhatikan Matius 3 ayat 11a dan 11 ayat 3. Sang Mesias lebih berkuasa daripada dirinya. Ia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan sang Mesias. Aku tidak layak melepaskan kasutnya, kata Yohanes.
Matius 3 ayat 11b. Bila ia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, sang Mesias akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya, pertama, Mesias akan mencurahkan Roh Allah atau Roh Kudus kepada mereka yang siap menyambutnya. Dan kedua, Mesias akan mencurahkan murka ilahi kepada mereka yang tetap berkancang dalam dosa. Lihat Matius 3 ayat 11 dan 12. Di mata Yohanes Pembaptis, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang merasa tidak perlu bertobat, mereka juga akan menjadi sasaran penghakiman sang Mesias. Tak heran, sementara mereka memandang diri sebagai anak-anak Abraham, Yohanes Pembaptis menyebut orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang tidak mau bertobat itu sebagai keturunan ular beludak. Lihat Matius 3 ayat 7 dan 9. Syahdan, saudara, ketika Yesus dari Nazaret menemui Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, laki-laki bersandal dari Nazaret itu datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Sang pembaptis yang sidik paningal segera menyadari siapa yang berdiri di hadapannya, sang Mesias sendiri. Karena itu ia berkata kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Matius 3 ayat 14. Tetapi Yesus dari Nazaret menegaskan bahwa Yohanes harus membaptisnya, sebab demikianlah kita sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Atau demikianlah kita sepatutnya menggenapkan seluruh kebenaran. Matius 3 ayat 15. Jelas bagi sang pembaptis, Yesus dari Nazaret dibaptis bukan sebagai tanda pertobatan, melainkan sebagai tanda pengurapan dirinya sebagai Mesias dalam solidaritasnya dengan manusia berdosa. Mesias, Raja terpilih dari keluarga Daud, yang diurapi Tuhan Allah Israel dengan Roh-Nya untuk memerintah Israel dan segala bangsa. Ia bersolidaritas dengan mereka yang berdosa dan menjadi korban-korban dosa. Mesias sekaligus hamba Tuhan yang menderita. Sebagaimana diwahyukan Allah setelah Yesus keluar dari air, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Lantas saudara, bagaimana tanggapan umat terhadap perkara besar yang sedang dilakukan Allah di tengah-tengah mereka? Tuhan Yesus berkata-kata tentang generasi ini, "Hei genea aute," generasi ini atau angkatan ini. Tampaknya bukan umat secara keseluruhan. Ada kelompok-kelompok orang banyak atau hoi okloi yang lelah dan telantar seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Matius 9 ayat 36. Ada juga orang-orang Farisi. Matius 9 ayat 11 dan 34. Tuhan Yesus juga berkata-kata tentang kota-kota di mana ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya, yakni Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Lihat Matius 9 ayat 20-24. Dipahami sebagai gaya bahasa atau manjas metonimia, kota-kota atau hypoleis merepresentasikan para penduduknya. Nah, bagaimana tanggapan angkatan ini atau generasi ini atau hegenia terhadap perbuatan besar yang dilakukan Allah di tengah-tengah umatnya? Orang-orang Farisi mempersoalkan Yesus yang makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Matius 9 ayat 11. Mereka juga menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Matius 9 ayat 34. Mayoritas penduduk Korazin, Betsaida, dan Kapernaum tidak bertobat. Mereka memiliki dalih untuk tidak menanggapi positif perbuatan besar Allah. Melihat Yohanes Pembaptis yang asketis, tidak makan dan tidak minum, mereka menudingnya kerasukan setan. Daimonion, ekei, memiliki
setan. Tudingan yang bermuatan fitnah tentunya. Melihat Yesus dari Nazaret, makan dan minum, serawungan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, serta makan-makan dengan orang-orang itu, mereka menuding dia pelahap, ya, fagos, gelojoh, rakus, dan peminum, ya, koinopotes alias pemabuk, sahabat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, telonon filos kai hamartolon. Tudingan ini juga bermuatan fitnah, meski ada benarnya juga. Tanpa menjadi gelojoh dan pemabuk, Yesus serawungan dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, karena ia datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Pendeknya, generasi ini tidak percaya bahwa Allah sedang melakukan perkara besar di tengah umatnya. Mereka tidak bertobat. Tanggapan yang negatif itu berkelindan dengan pemikiran dan keinginan mereka sendiri tentang apa yang merupakan perbuatan besar Allah dan apa yang bukan perbuatan besarnya. Mereka menghendaki seorang nabi atau juru bicara Allah dan pembuka jalan bagi Mesias yang, sebagaimana kaum elit kaya, politisi, dan orang dalam istana, mengenakan pakaian mewah dan mahal yang terbuat dari sutra yang berkualitas tinggi. Lihat Matius 11 ayat 8. Padahal yang mereka lihat adalah sosok eksentrik berjubah bulu unta berikat pinggang kulit yang menu makanannya belalang dan manuhutan. Lihat Matius 3 ayat 4. Lebih-lebih ia kerap berpuasa, tidak makan dan tidak minum, seorang yang anti kemapanan. Mereka menuding Yohanes Pembaptis kerasukan setan. Bagaimana dengan Yesus dari Nazaret? Mereka menghendaki Mesias yang akan menghukum para pemungut cukai dan orang berdosa, bukan yang malah serawungan makan minum dengan orang-orang itu. Mereka menghendaki Mesias perkasa yang akan menghancurkan orang fasik dan kafir, bukan yang mencelikkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, mentahirkan orang kusta, membuat orang tuli mendengar, membangkitkan orang mati, dan memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Lihat Matius 11 ayat 5. Maka mereka menuding dia gelojoh dan pemabuk, sahabat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pendeknya, saudara, generasi ini, mereka tidak percaya bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang merepresentasikan Nabi Elia yang datang untuk menyiapkan jalan bagi sang Mesias. Mereka juga tidak percaya bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias. Karena itu Tuhan Yesus mengumpamakan mereka dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Matius 11 ayat 16 dan 17. Bukan kebetulan, saudara, Tuhan Yesus memperingatkan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 5. Dengan menggunakan majas atau gaya bahasa metonimia, di mana memiliki telinga berarti memiliki panca indera untuk menyaksikan perbuatan besar Allah, Tuhan Yesus memperingatkan orang banyak, Matius 11 ayat 7, untuk membuka hati dan berpikir dengan jernih. Perbuatan besar Allah, yakni kedatangan Mesias dan kehadiran kerajaan Allah, adalah penggenapan sasmita-sasmita dan janji-janji Allah dalam Taurat dan Nabi-Nabi. Bukan sesuatu yang terjadi sesuai dengan pemikiran dan keinginan mereka sendiri. Betapa pentingnya, saudara, kerendahan hati dan pemikiran yang jernih untuk memahami perbuatan besar Allah dan memberi tanggapan yang tepat. Kenyataan bahwa generasi ini tidak percaya dan tidak bertobat menunjukkan betapa mereka berusaha memaksakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri pada maksud dan rencana Allah. Seakan mereka berkata, kalau tidak sesuai dengan pemikiran dan keinginanku, maka ini bukan karya Allah. Aku menolaknya. Tuhan Yesus pun menggarisbawahi bahwa kendati penolakan mereka, hikmat Allah dibenarkan dari perbuatannya atau dari pekerjaan-pekerjaannya. Matius 5 ayat 19. Penolakan manusia terhadap perbuatan besar Allah tidak membuat pekerjaan-pekerjaan hikmat menjadi tidak bernilai. Justru sebaliknya, perbuatan
besar Allah, yakni pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, oleh Yohanes Pembaptis dan Sang Mesias Yesus, melampaui pemikiran dan keinginan manusia berdosa, dan akan mengantar setiap orang yang percaya kepada keselamatan, yakni hidup baru sebagai anak-anak Allah dalam kerajaannya. Terpujilah Allah. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih. Barusan kami menggali firman Tuhan sebagaimana kami baca dalam Matius 11 ayat 15-19. Kami belajar dari orang Yahudi yang keliru memahami perbuatan besar Allah. Kami percaya bahwa dalam Yesus Kristus Engkau telah menggenapi sasmita-sasmita dan janji-janji-Mu dalam Taurat dan Nabi-Nabi. Dan biarlah kami boleh semakin setia dalam iman dan ketaatan kami kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kami betul-betul berpedoman pada firman-Mu dan selalu diterangi oleh Roh-Mu yang kudus yang membimbing kami. Biarlah kami boleh memahami perbuatan besar, perbuatan ajaib-Mu, ya Bapa, dan kami boleh menaati, boleh percaya, boleh setia sampai akhir hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, dalam pertolongan Tuhan kita akan jumpa kembali pekan depan untuk menggali lagi, mendalami lagi firman Tuhan di acara Pesona Sabda. Tuhan memberkati saudara, namanya dipermuliakan. Sampai jumpa.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Seratus lima koma tujuh Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Petra FM.
7: Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupanmu. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka. Semua sudah berakhir. Semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus-menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus, berserulah kepadanya, karena hanya nama itu yang sanggup menolong, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu.

saudaraku, bila badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyat, hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduhkan, menyelamatkan kita dari gelombang dan badai yang besar yang menyerang dalam bahtera hidup kita. Terima kasih Yesusku.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
5: Selamat 5,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Jadi, dalam Kristus Yesus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh kuasa Roh Allah. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Roma pasal 15 ayat 20. Dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Renungan hari ini berjudul Ambisi yang Mulia. Ambisi adalah keinginan atau hasrat yang besar untuk menjadi sesuatu atau untuk memperoleh atau untuk melakukan sesuatu. Sifat ambisius adalah sesuatu yang netral, tergantung motivasi, cara, serta tujuannya. Dalam Perjanjian Baru digunakan dua kata Yunani untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah philotimeomai, yakni keinginan atau cita-cita untuk mengejar atau melakukan sesuatu yang bernilai atau mulia. Kata ini mengandung gagasan untuk berupaya keras karena cinta atau rasa hormat kepada sesuatu. Kata inilah yang digunakan Rasul Paulus untuk menjelaskan ambisinya untuk memberitakan Injil Kristus ke tempat-tempat di mana namanya belum dikenal orang. Ia menganggap hal itu sebagai kehormatan, philotimoumenon baginya. Ia melakukannya sebagai tanda kasih dan hormatnya kepada Allah. Kata Yunani yang kedua adalah eritheia, yang bermakna ambisi negatif, egois, menekankan persaingan, serta mengakibatkan perselisihan. Orang-orang yang memiliki ambisi ini ingin meraih sesuatu dengan cara-cara yang manipulatif atau penuh tipu daya. Jenis ambisi ini hanya bertujuan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Lalu, ambisi yang manakah yang sedang kita kejar dalam hidup ini, baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, atau pelayanan? Apakah setiap cita-cita, kerinduan, keinginan, serta pencapaian kita dimaksudkan hanya untuk kepuasan diri sendiri, untuk meninggikan serta membesarkan nama kita? Atau apakah lahir dari rasa hormat dan cinta kita kepada Allah sehingga kita ingin mengagungkan namanya? Kiranya kita selalu bersedia menundukkan ambisi pribadi kita di bawah kehendaknya yang mulia. Kiranya segala ambisi dan kerinduan kita berasal serta bermuara pada rasa hormat serta kasih kepada Allah.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam sahabat Petra, shalom, salam damai, salam pirukun. Kembali kita jumpa dengan saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Di malam hari ini kita jumpa dalam ruang acara Doa Malam Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar sahabat Petra malam hari ini? Setelah seharian kita boleh beraktivitas dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Berbahagia mereka yang diberkati disertai Tuhan dalam pekerjaannya. Berbahagialah mereka yang disertai diberkati Tuhan dalam studinya. Dan berbahagialah orang yang seluruh aktivitas hidupnya, ya terutama para kaum lansia yang sudah tidak beraktivitas pekerjaan, boleh menikmati sepanjang kehidupan hari ini dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan kalau kita sudah boleh menyatakannya di dalam kehidupan kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hukum kasihnya. Mari sahabat Petra, malam hari ini kita berefleksi sebentar. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita alami, pengalaman apa hari ini, ya, dan kita akan berdoa, mengucap syukur, juga menyampaikan kepada Tuhan permohonan-permohonan kita, termasuk di dalamnya pergumulan hidup kita, dan tentu saja istirahat kita malam hari ini. Mari sahabat Petra, kita menyatu di dalam doa. Ya Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, Juru Selamat kami. Kami naikkan pujian syukur kami ketika kami boleh berdoa bersama melalui ruang acara doa malam Radio Petra ini. Kami juga mengucap syukur secara pribadi oleh karena Tuhan menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Baik kami, sahabat Petra yang bekerja, telah Tuhan sertai dan berkati pekerjaan kami. Kami yang masih belajar, Tuhan berkati di dalam setiap kesibukan studi kami. Kami, sahabat Petra, yang libur sekolah baik dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, kami juga Tuhan berkati di dalam liburan kami, sehingga kami boleh menikmati kesukacitaan istirahat kami dari kesibukan studi kami, dan kami boleh memperoleh kesegaran yang baru untuk boleh nantinya memulai kesibukan kami, studi kami dalam perjuangan menuju masa depan, membekali diri untuk meraih cita-cita kami. Tuhan, kami bersyukur sebagai lansia, Tuhan sertai dan berkati di dalam kelemahan tubuh kami, jiwa dan roh kami semakin kuat, iman kami semakin teguh kepada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kami di usia senja ini. Ya Tuhan, izinkan kami bersama-sama menyerahkan sahabat Petra yang saat ini menderita sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan kiranya memberkati setiap obat-obatan, tindakan dokter, perawat, dan juga tindakan medis yang lain. Tuhan berkati. Kiranya juga sahabat Petra yang mengupayakan pengobatan herbal yang seturut dengan kehendak Tuhan, juga Tuhan berkati. Sehingga mendatangkan kesembuhan bagi sahabat Petra. Sehingga kami boleh merasakan kembali tubuh kami kuat. Dan kami boleh menjalani aktivitas hidup kami sehari-hari dalam situasi yang normal, yang sehat. Dan kami boleh bersuka cita, merasakan berkat di dalam kehidupan kami, berkat dari Tuhan yang menyehatkan tubuh kami, bahkan Tuhan yang menyehatkan jiwa kami, juga roh kami yang Tuhan sehatkan di dalam kehadiran dan penyertaan Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa setiap pribadi sahabat Petra yang mengalami pergumulan hidup, baik persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan studi, persoalan pekerjaan, dan persoalan-persoalan yang lain. Tuhan, Engkau Maha tahu setiap persoalan pribadi dari setiap sahabat Petra.
kiranya Tuhan Engkau yang Maha Kuasa, yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, memberkati setiap pribadi sahabat Petra di dalam pergumulan hidupnya. Engkau menangkan dan menjadikan sahabat Petra semuanya lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati dalam setiap persoalan. Tetap kami dimampukan menjaga cinta kasih hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, baik hubungan antar pasangan hidup, antara orang tua dengan anak-anak, antar saudara. Demikian pula semua keluarga besar juga Tuhan berkati, sehingga kami boleh merasakan Allah hadir di setiap keluarga, sehingga hidup keluarga kami damai sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk relasi kami dengan lingkungan kami, kiranya kami dimampukan menjadi surat-surat Kristus yang mengasihi sesama kami, baik di tempat yang dekat, tetangga, kiri kanan rumah kami, maupun lingkungan pekerjaan studi kami. Demikian pula setiap pribadi yang kami jumpai di dalam pergaulan kami, dalam hidup berinteraksi dengan lingkungan kami. Kami juga berdoa untuk daerah di mana kami tinggal. Karuniakanlah Tuhan kehidupan yang rukun damai, hubungan yang baik antar warga masyarakat, warga negara, walaupun berbeda-beda latar belakang suku, budaya, ras dan agama. Mampukan kami membangun kehidupan bersama yang rukun damai. Teristimewa kehidupan di Jogja, di Jawa Tengah, di daerah-daerah lain di seluruh Nusantara ini. Tuhan karuniakan hidup rukun damai berdasarkan Pancasila. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa persoalan hubungan antar agama di mana muncul tindakan-tindakan yang merusak kebersamaan. Kami berdoa, biarlah roh damai sejahtera boleh turun dan membimbing setiap pribadi, setiap warga negara, sehingga hidup kami dibebaskan dari tindakan-tindakan intoleransi yang merusak kebersamaan, merusak persatuan kehidupan kami sebagai satu bangsa. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami, terkhusus di Papua yang saat ini kadang masih ditemukan situasi konflik, bahkan konflik bersenjata. Tuhan, biarlah roh damai sejahtera turun atas tanah Papua, di mana Tuhan boleh menjadi raja, Tuhan boleh menjadi raja damai di daerah itu, sehingga kami sebagai saudara satu bangsa boleh bersama-sama menikmati kehidupan yang rukun damai. Tuhan, kami berdoa untuk program pemerintah yang sebagian mengalami penolakan di tanah Papua oleh karena deforestasi atau pengalihfungsian hutan untuk program strategis nasional. Kiranya Tuhan, Kau berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa dan negara ini, sehingga boleh bersama-sama duduk bermusyawarah dengan masyarakat Papua, teristimewa masyarakat adat, sehingga pembangunan boleh dilakukan benar-benar untuk kemakmuran, kesejahteraan segenap masyarakat Papua, dan tidak terjadi penolakan, konflik, bahkan perang di daerah ini. Tuhan, kami berdoa kiranya presiden, para menteri, sampai pada pemimpin atau kepala daerah dan jajarannya, kiranya Tuhan sertai berkati, hikmat Roh Kudus menerangi sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan amanat konstitusi. Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan dunia, untuk gempa yang terjadi di Venezuela yang mendatangkan korban begitu banyak. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, upaya-upaya penanganan korban, upaya-upaya untuk mengatasi situasi, terlebih untuk pembangunan kembali, mohon berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia, biarlah Sang Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kehendaknya, menuntun segenap pimpinan negara, pimpinan bangsa-bangsa, untuk menghentikan peperangan dan mengupayakan perdamaian dunia. Akhirnya Tuhan, biarlah kami malam hari ini boleh memasuki istirahat kami dalam perlindungan Tuhan.
kami boleh beristirahat dengan tenang, damai, dan memperoleh kesegaran baru ketika kami boleh bangun di pagi hari besok. Bagi sahabat Petra yang masih harus terjaga dan bekerja dengan segala aktivitas, malam hari ini Tuhan sertai, Tuhan berkati. Karuniakan kesehatan, kemampuan, keselamatan di dalam perlindungan Tuhan. Demikian ya Tuhan, doa malam kami yang bersama kami naikkan. Kami atas namakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami yang agung. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam kita. Sungguh kiranya berkat Tuhan terus turun atas kita semua dalam istirahat malam sahabat Petra. Demikian pula berkat Tuhan menyertai memberkati sahabat Petra yang masih harus terjaga dengan kesibukan masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom. Salam Pirukun.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami percaya dalam hidup ini. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam sepanjang hidup ini. Selamanya kami mau mengakui ini Tuhan dalam

mengajak siap kita lebih lagi mau menyatakan kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetap Tuhan satu-satunya.

Kemampuan kami terbatas Tuhan, kekuatan kami terbatas, pikiran kami sangat terbatas Tuhan. Tapi kami tahu ada kuasa yang tidak terbatas yang kami andalkan dalam hidup ini. Korala barala barala barala barala barala barala barala.

Mari siap kita masing-masing, kita berseru kepada Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi kendala dalam hidup ini, apapun yang menjadi kelemahan dalam hidup ini, berseru kepada Tuhan sore hari ini.

mampu mengubah semuanya, Tuhan. Dengan kemampuan kami, harta kami juga tidak mampu mengubah semuanya. Tapi ada sumber segalanya dalam hidup ini yang mampu mengubahkan segala sesuatu, yaitu namamu yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang sepakat, boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan.

kami memegang janjimu. Barang siapa yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami memegang janjimu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima kekuatan yang baru. Sebab kami tahu ada pengharapan di dalam hidup kami, di dalam tangan-Mu. Engkau yang percaya, sama-sama angkat tangan kita.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Oh, haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang datang di sini? Saudara adalah orang-orang yang terbilang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Irma Jun akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

0: Tuhan.
1: Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai

Selamat pagi sahabat Petra, Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam ruang acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar sahabat Petra? Luar biasa bukan di dalam berkat Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pagi-pagi sudah ditanya ya. Tentu sudah dong. Mengasihi keluarga, mengasihi pasangan, anak, orang tua, dan semua yang ada di rumah, juga tetangga, boleh kita sapa, sapaan kasih bagi sesama. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo, dari GKJ Dagen Palur, Klase Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari bersama kita mengawali hari ini sahabat Petra dengan merenungkan firman Tuhan yang adalah embun pagi yang sejati bagi kehidupan kita. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, Tuhan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kami di pagi hari ini ketika kami boleh bangun dari tidur kami dan boleh bersama-sama menyambut hari yang baru karunia Tuhan dalam keadaan sehat, sejahtera di dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu yang akan menjadi landasan kami melangkah di dalam kehidupan kami hari ini. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati, jiwa, dan roh kami, sehingga sungguh kami mengerti akan kehendak-Mu dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan Roh Kudus bagi kami, Tuhan Sang Firman yang menjadi manusia. Di dalam nama-Nya kami berdoa, berharap, dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, renungan embun pagi ini berdasarkan pembacaan surat Roma pasal 1, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca dan renungkan bersama. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sahabat Petra, tema renungan embun pagi hari ini adalah hatinya menjadi gelap. Sahabat Petra, oleh karena kemurahan dan kebijaksanaan Allah semata, kita manusia ini menerima kesempatan hidup, bahkan kebahagiaan hidup, kesukacitaan, melalui karya-karya Allah setiap hari, bahkan yang terus-menerus kita boleh saksikan di dalam kehidupan kita dari ciptaannya di muka bumi ini. Kita boleh melihat keindahan alam, langit, bumi, lautan, dan juga segala sesuatu yang diciptakan Allah yang boleh kita saksikan setiap hari. Bangun tidur, kita boleh melihat cahaya matahari, merasakan sejuknya pagi, menikmati suara burung-burung di lingkungan kita, seperti di lingkungan kos eksklusif Radio Petra ini, suara burung di pagi hari. Ini semua sebagai wujud ya, penyataan Allah di dalam kehidupan manusia, bahwa Allah sungguh ada, Dia adalah Allah Sang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Dialah yang Maha Bijaksana. Nah, tapi kenyataannya apakah semua manusia menyadari ya atau punya kesadaran iman seperti ini? Ya, pada kenyataannya kan banyak orang yang ya menikmati alam, menikmati apa yang dia terima setiap hari, kesempatan hidup dan sebagainya, tetapi mengabaikan keberadaan Allah. Walaupun kita sudah menyaksikan kuasa Tuhan dan kemuliaannya melalui segala karya ciptanya, bahkan juga pengalaman-pengalaman hidup manusia menyatakan keberadaan Allah. Tetapi manusia ada dan mungkin banyak ya, kita tidak tahu seberapa, tidak memiliki hati yang
mengenal Allah, percaya sang penciptanya, terlebih percaya secara pribadi kepada dia. Nah, sahabat Petra, nats kita pagi ini dari surat Roma pasal 1 ayat 21 yang terambil dari bacaan lengkap Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25 menegaskan bahwa ternyata memang ya ada orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan sang pencipta itu. Tidak ada ungkapan syukur menikmati hari-hari yang baru karunia Tuhan. Tidak ada ucapan syukur ketika dia diberi diberkat rezeki, diberkati pekerjaannya, usahanya, diberkati studinya atau belajarnya. Ya, tetapi pikirannya, ya, angan-angannya, ya, sesuatu yang oleh Rasul Paulus dikatakan tanpa guna, ya, hatinya menjadi bodoh, ya, dan gelap oleh karena tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak percaya kepada Allah sang pencipta itu. Bahkan kita boleh melihat sebagian orang itu punya sesembahan yang lain. Dia punya Tuhan, ilah-ilah yang lain. Dan hidupnya melekat pada hal-hal yang duniawi. Pada uang, harta benda, kesenangan, ya, semua yang tidak abadi di dunia ini. Dan itu hanya sesungguhnya ciptaan Allah, bahkan buatan manusia atas potensi karya cipta Allah kepada setiap orang itu. Disinilah ya, apa yang dikatakan di dalam nats dari surat Roma pasal 1 ayat 21 ini mengingatkan kita semua. Tentu harapannya ya, apa yang disampaikan Rasul Paulus sebagai kehendak Tuhan ini, kita tidak seperti itu. Kita tidak melupakan karya-karya Allah yang boleh kita saksikan di sekeliling kita. Kita tidak melupakan berkat-berkat Allah setiap hari yang boleh kita terima, rasakan. Kita tidak melupakan bagaimana Allah menolong kita dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap kebutuhan hidup, di dalam setiap kesulitan, tantangan, bahkan ancaman, di mana Tuhan menyatakan karya-karya kasih-Nya itu. Nah, disinilah sekali lagi pemberitaan firman pagi ini, embun pagi kita hari ini, mengingatkan kita semua supaya kita ingat, ya, dalam bahasa Jawa itu eling, ya, emut, ya, ingat, ya, kepada Allah sang pencipta, ya, yang boleh kita kenal dengan nama Bapa itu, ya, kemudian memuji, memuliakan nama Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita dengan tentu mewujud nyatakannya dalam tindakan-tindakan konkret kita, seperti misalnya setiap pagi kita bangun menikmati pagi hari dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan membaca firman, termasuk di dalamnya menyimak acara embun pagi Radio Petra ini. Itu adalah wujud di awal hari baru karunia Tuhan. Setelah itu tentu di dalam karya-karya pekerjaan kita, kita boleh mengingat Allah sang pencipta bahwa pekerjaan ini adalah karunia Tuhan, kesempatan dari Tuhan. Jangan sombong diri bahwa ini karena kemampuan saya, kuat dan gagahnya saya. Kalau kita dapat upah gaji, ya, kita tidak sombong diri, ini adalah ya, keringat saya, hasil banting tulang saya. Kita jangan lupa bahwa tanpa berkat Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, memberkati jerih payah kita, memberkati banting tulang dan tetes-tetes keringat kita, ya, kita tidak akan mendapat hasil pekerjaan. Demikian pula sahabat Petra yang masih studi, masih mahasiswa, masih pelajar, ya, jangan lupa, kalau kita meraih prestasi yang baik, ranking yang baik di kelas atau angkatan, ya, indeks prestasi yang tinggi, ya, bahkan nantinya meraih gelar sarjana atau magister atau bahkan doktor, bukan karena kuat gagahnya saya, bukan karena kepandaian saya, ya, tetapi semata karena berkat Allah dari setiap usaha studi kita, jerih lelah belajar kita. Benar, kita punya perjuangan, tetapi tanpa berkat Tuhan hasilnya
tidak akan seperti yang sekarang boleh kita rasakan. Mari setelah kita boleh menerima berkat Tuhan, kita menyadari bahwa itu semua karena cinta kasih Allah. Dan akhirnya kita boleh berhasil dalam hidup ini. Ingat ya, akan kasih Allah, kuasa Allah, berkat Allah itu. Sehingga hati kita dipenuhi dengan terang Allah. Bukan sebaliknya, diterangi, karena ini kegelapan, bukan diterangi ya, dijadikan gelap, ya, mata kita, penglihatan kita, oleh karena kegelapan dunia ini. Kalau tadi temanya, ya, hatinya menjadi gelap, bagi anak-anak Tuhan yang percaya, terima firman Tuhan pagi hari ini dan menyatakannya di dalam kehidupan, maka hatinya menjadi apa, saudaraku, sahabat Petra, menjadi terang. Di dalam terang firman Allah. Amin. Mari sahabat Petra kita bersama berdoa kembali. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua, mengingatkan kami semua, tapi juga sekaligus menegur kami ketika kami lalai untuk mengingat akan kuasa-Mu, keberadaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus peka. Hati yang tahu, percaya, dan mengingat senantiasa akan Allah di dalam kehidupan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kami senantiasa dalam terang Allah, dan hati kami dijauhkan dari kegelapan dunia ini. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, kesibukan kami hari ini, bahkan seluruh hidup kami, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, di dalam pimpinan kuasa-Mu dan cinta kasih-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Sang Putra, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami serahkan dan naikkan doa kami. Amin. Demikian sahabat Petra, ruang acara Embun Pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa nanti malam dalam ruang doa malam Radio Petra. Tuhan memberkati, Shalom, Salam Pirukun.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra Streaming Radio.
2: Siap melanjut lagi semua?

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra,
3: Stream.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Dapatkah kita mempercayai hati nurani? Hati nurani tidak dirancang untuk menjadi pemandu kita, tetapi sebagai alat yang dipakai Roh Kudus untuk menolong kita menjadi seperti Kristus. Firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai 7.
1: Tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada orang yang menyeleweng dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengejar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan hal-hal yang mereka kemukakan sebagai sesuatu yang mutlak.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, biarkan hati nuranimu menjadi pandumu. Kearifan lokal ini tampaknya masuk akal karena hati nurani kita dirancang untuk membantu kita membedakan yang benar dan yang salah. Tetapi dapatkah kita selalu mempercayai hati nurani sebagai pemandu yang benar? Agar dapat dipercaya, hati nurani harus dipertajam dan diperkuat dengan pengajaran kitab suci. Orang percaya membangun dirinya dengan menerapkan kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka serius untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang menghormati dan menyenangkan Tuhan. Lalu, ketika pikiran dan pilihan berdosa muncul, hati nurani akan memberi peringatan, menyiagakan kita terhadap bahaya. Roma pasal 2 ayat 15. Orang yang hati nuraninya dapat dipercaya akan memiliki keinginan kuat untuk mentaati Tuhan. Alih-alih menentukan apa yang terasa benar atau terlihat baik, mereka mencari kehendak Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak bersandar pada hati nurani semata, tetapi mereka menggabungkan semua sarana Roh Kudus, termasuk firman dan doa dalam aktivitas mereka sehari-hari. Selain itu, ketika menghadapi pencobaan, mereka cepat menjauh dan menolak pilihan yang tidak bijaksana. Saudara pendengar, hati nurani tidak dirancang untuk menjadi pemandu kita, tetapi sebagai alat sang pemandu. Roh Tuhan tidak hanya menginsafkan kita akan dosa, tetapi juga mengingatkan kita tentang prinsip-prinsip Alkitab dan memimpin kita. Dia memakai berbagai sarana untuk membuat kita menjadi makin serupa dengan Kristus.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi hari ini. Kami akan menemani awal pagi hari Anda dan seluruh persiapan aktivitas yang akan Anda lakukan sepanjang hari ini dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu yang kami sajikan, kami harapkan juga menjadi sukacita baru dan juga kekuatan baru untuk Anda semuanya. Tentu sahabat Petra juga dapat request lagu-lagu rohani yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Dan pagi hari kita juga akan diisi dan dilengkapi dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Murtini. Dan Dr. Salah juga akan melengkapi kita dengan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living, lalu Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 7 Juli 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Yanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Tuhan Yesus Tetap Setia. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Surat Roma pasal 3, Surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya ulangi, tema ini didasarkan pada bacaan Alkitab dari Surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, di pagi yang indah ini kami bersama-sama datang kepada-Mu menaikkan puji syukur dan terima kasih. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Engkau telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami sesuai dengan keperluan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk orang-orang yang Engkau percayakan kepada kami, orang-orang yang membersamai kami. Terima kasih untuk setiap rezeki berkat-Mu bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, ketika kami ingin mengawali hari kami, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan kiranya berkenan bersabda kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi juga boleh memahami, menghayati, dan melakukan dalam kehidupan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Kita perhatikan baik-baik karena perikop ini tidak mudah untuk dipahami. Tapi mari dengan pertolongan Roh Kudus kiranya kita dimampukan untuk memahaminya. Perikop ini, Surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, tulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Rasul Paulus atas pertanyaan ini menjawab banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu, Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Namun, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Namun, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat jahat supaya timbul yang baik? Memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa kita, bahwa kita berkata demikian, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ayat nas kita
terambil dari ayat yang ketiga dan keempat yang demikian. Jadi bagaimana jika di antara mereka, di antara orang Yahudi itu ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Rasul Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar di dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi. Demikian saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita memang tidak mudah untuk dipahami, tapi mari kita perhatikan bersama-sama. Bacaan ini berbicara tentang kesetiaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah itu setia meskipun kita manusia tidak setia. Pertanyaannya, mengapa Allah setia? Karena Allah pencipta kita. Ia setia terhadap ciptaannya. Tapi persoalannya adalah kita sebagai ciptaannya seringkali tidak setia kepada Allah. Nah, dalam kondisi semacam ini, apakah kemudian Allah melanggar kesetiaannya? Artinya, apakah Allah kemudian tidak setia ketika manusia tidak setia? Nah, itu pertanyaan yang diajukan kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menjawab bahwa Allah itu tetap setia meskipun manusia tidak setia. Karena Allah pada hakikatnya adalah setia. Kesetiaan Allah itu tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Kesetiaan Allah itu tetap akan ada meskipun manusia tidak setia. Sahabat Petra yang terkasih, ini adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa tentang Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ia adalah Allah yang setia meskipun kita manusia tidak setia. Buktinya apa? Mungkin kita bertanya. Buktinya apa Allah setia? Buktinya adalah dengan hadirnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Allah setia. Allah menginginkan yang terbaik bagi manusia sejak manusia diciptakan. Dan Allah menciptakan manusia sejak semula. Tidak hanya manusia, tapi seluruh langit dan bumi dan segala isinya. Semuanya diciptakan baik adanya dan sungguh amat baik adanya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia memang layak mendapatkan hukuman. Tapi saudara-saudara, hukuman itu bukan berarti kemudian Allah tidak setia. Allah setia dan Allah mengendaki manusia kembali kepadanya. Alam ciptaannya kembali dipulihkan. Oleh karena itu, sang firman Allah yaitu Yesus Kristus menjadi manusia. Itu adalah bukti kesetiaan Allah kepada manusia. Nah, sahabat Petra yang terkasih, kita bersyukur punya Allah yang setia meskipun seringkali kita manusia tidak setia. Pertanyaannya, kalau seperti itu, lalu bagaimana? Apakah kita kemudian bisa hidup seenaknya sendiri karena Allah itu setia? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Dalam ayat yang ketujuh, di sana dikatakan, namun jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat dosa supaya timbul yang baik? Jadi bukan berarti lalu kalau Allah itu setia dan baik dan selalu akan mau mengampuni dosa kita, akan menerima kita, bukan berarti bahwa kita lalu bisa hidup seenaknya sendiri. Bukan. Bukan berarti bahwa kemudian kita bisa melanggar perintah Tuhan seenak kita sendiri. Bukan. Tapi itu artinya bahwa kita punya pengharapan bahwa
apapun yang pernah kita lakukan, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, Tuhan itu mau mengampuni. Dan tadi firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, hukuman itu tetap ada. Jadi ayat ke-7 tadi dikatakan, namun jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi memang orang berdosa harus dihakimi. Harus. Karena Allah itu menegakkan kebenaran. Kalau orang berdosa dibiarkan, itu berarti Allah tidak adil. Tetapi orang berdosa walaupun dihukum, tapi hukumannya itu dalam kasih. Bukan hukuman yang kemudian mendatangkan celaka. Bukan hukuman yang kemudian mendatangkan kehancuran. Tapi hukuman Allah itu karena kasih setianya, karena kebaikannya supaya manusia berubah. Bukan untuk hukuman dalam arti yang jahat, bukan hukuman dalam arti yang tidak baik, bukan hukuman yang menghancurkan manusia. Tapi hukuman Tuhan sebagai didikan yang membentuk manusia menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Oleh karena itu kita sungguh bersyukur atas semua anugerah Tuhan. Saudara-saudara, saya tertarik dengan ada sebuah perkataan yang sangat indah menurut saya. Ada seseorang yang mengatakan begini, saudara-saudara, sekecil-kecilnya dosa yang kita lakukan atau manusia lakukan, itu tidak ada yang luput dari penghakiman Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Sekecil-kecilnya dosa yang dilakukan manusia tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Karena memang Tuhan adil. Dan Tuhan mengendaki, sekali lagi, penghukuman itu bukan menghancurkan manusia, tapi memperbarui manusia, mendidik manusia untuk hidup dalam kebenaran. Itu kasih karunia Tuhan, itu anugerah Tuhan. Sekali lagi, sekecil-kecilnya dosa yang kita lakukan tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Dan sebesar-besarnya dosa yang manusia lakukan, yang kita lakukan, selalu terbuka pengampunan dari Tuhan. Jadi jangan kecil hati. Mungkin saudara-saudara punya dosa yang besar, tapi sebesar-besarnya dosa yang saudara lakukan, selalu ada pengampunan yang terbuka dari Tuhan. Selalu ada tangan Tuhan yang terulur untuk merangkul saudara. Itulah Tuhan kita. Ia setia dengan kebenarannya. Ia setia dengan kasihnya. Jadi meskipun kita salah, kita dihukum oleh Tuhan, tidak apa-apa. Karena Allah kita adalah Bapa kita. Kita ingat dalam Alkitab juga tertulis, saudara-saudara, bahwa hukuman Tuhan itu adalah didikan Tuhan. Karena kita bukan anak-anak gampang, tapi kita itu anak-anak Allah sendiri. Kalau anak-anak Allah sendiri, maka ketika kita salah, kita diingatkan, kita dihukum supaya ada perbaikan. Dan supaya kemudian kita belajar dari kesalahan. Tuhan mengampuni kita, tetapi juga Tuhan menolong kita untuk memperbaiki diri dari kesalahan itu. Sehingga kita tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Sekali lagi saya katakan, sekecil-kecilnya dosa yang kita lakukan tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Dan sebesar-besarnya dosa yang orang lakukan, selalu akan terbuka pintu pengampunan dari Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian, kemudian bagaimana kita sebagai orang percaya itu bersikap? Kita sadar bahwa kita penuh kelemahan. Kita sadar bahwa tidak ada habis-habisnya kita kadang-kadang melanggar perintah Tuhan. Entah dengan cara apapun, entah sekecil apapun, kita kadang-kadang jatuh dalam dosa. Tapi saudara-saudara, dalam kesempatan perenungan pagi hari ini, kita diingatkan bahwa pelanggaran manusia tidak bisa membatalkan
kesetiaan Allah. Pelanggaran manusia tidak akan bisa membatalkan kesetiaan Allah. Artinya, Allah akan tetap setia kepada kita. Allah akan tetap mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Allah akan tetap menolong kita. Allah akan tetap memaafkan kita. Allah akan tetap mungkin menghukum kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Sebagai didikan, hukuman itu sebagai didikan yang membentuk kita. Pelanggaran manusia tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Manusia bisa tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Ia akan selalu menepati janji. Ia akan selalu mengasihi kita dengan segala keberadaan kita. Sahabat Petra, kalau kita mungkin dalam kehidupan kita, kita mengalami kehilangan pengharapan karena mungkin ada banyak persoalan yang kita hadapi. Kita merasa mungkin tidak pantas di hadapan Tuhan. Kita mungkin merasa bahwa kita ini seringkali melakukan kesalahan. Tapi saudara-saudara, mari kita selalu ingat satu hal yang sangat penting dalam iman percaya kita, bahwa Allah tidak pernah mendasarkan kasihnya pada kebaikan manusia. Jadi Allah mengasihi kita bukan karena kita orang baik, tapi Allah itu setia. Setia dengan kasihnya. Setia mengasihi manusia. Sekali lagi saya katakan saudara, dalam iman kita, Allah kita tidak pernah mendasarkan kasihnya pada kebaikan manusia. Jadi Ia mengasihi bukan karena kita baik, tapi karena Ia setia. Ini mungkin berbeda dengan kepercayaan agama lain, di mana Tuhan itu mengasihi orang-orang yang baik saja, orang-orang yang mengumpulkan kebaikan saja. Enggak. Dalam kepercayaan kita, Allah tidak pernah mendasarkan kasihnya kepada kebaikan manusia, tapi Ia mendasarkan semua yang Ia lakukan kepada manusia itu didasarkan pada kasihnya yang kekal kepada manusia, karena Ia adalah Allah yang setia. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita kuatkan iman kita. Jangan patah semangat. Jangan khawatir jika kita pernah tidak setia. Tuhan selalu memberikan kesempatan baru setiap saat kepada kita untuk kita diperbaharui, untuk kita bertobat, untuk kita hidup baru, karena Ia setia dan Ia akan menolong kita meskipun kita tidak setia. Tapi sekali lagi, semua itu jangan membuat kita kemudian hidup seenaknya sendiri. Sahabat Petra, dengan kasih Tuhan, mari kita terus berdoa, membangun hidup yang lebih baik, serta menyaksikan bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan selalu setia selama-lamanya. Mari kita saling menguatkan untuk menghadapi keadaan hidup yang tidak pasti ini. Ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi kita punya Allah yang setia. Kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh bangun. Tapi Allah akan menolong kita. Karena Ia setia. Tuhan kiranya menolong kita semua saudara-saudara, bahwa dalam segala keadaan kita, Tuhan Yesus tetap setia. Tanda bahwa Allah setia adalah dengan hadirnya Tuhan Yesus, yang bukti menjadi bukti bahwa Ia setia, mau menebus dosa kita dan menjadi contoh bagaimana hidup sebagai manusia. Karena Tuhan Yesus adalah juga manusia 100%, meskipun Dia juga adalah Allah 100%. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolong kami Tuhan untuk selalu percaya kepada-Mu bahwa Engkau setia meskipun kami tidak setia. Tapi tolong kami untuk terus menjadi orang-orang yang hidup setur dengan kehendak-Mu. Tidak menyia-nyiakan kesetiaan-Mu, tapi terus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dengan kekuatan-Mu kami berusaha melakukan kehendak-Mu dengan setia. Tolong kami ya Roh Kudus,
menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang setia, menjadi surat-surat yang terbuka dalam kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Dan saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan kami, berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati anak-anak yang sekolah, yang kuliah, berkati anak-anak yang bekerja, berkati kami semua yang bekerja, berkati anak-anak-Mu yang sedang sakit agar sembuh, berkati anak-anak-Mu yang dalam pergumulan yang tidak mudah, agar biarlah dimampukan dengan kekuatan Tuhan menghadapi segala tantangan dan persoalan itu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Kami juga mau menyerahkan Radio Petra seutuhnya dalam berkat-Mu setiap orang yang melayani di Radio Petra. Tuhan berkati. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Berkati setiap orang yang saat ini mendengarkan siaran Radio Petra ini. Biarlah kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, keselamatan yang dari-Mu ya Tuhan, boleh nyata dalam kehidupan kami semua. Ampuni dosa dan salah kami, sempurnakanlah doa kami ini, yang semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtin Yanusa dari GKJ Jatimulyo Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di dalam program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati sajian-sajian lagu rohani yang sudah kami putarkan untuk sahabat Petra, dan juga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Sahabat Petra, mengisi hati dan pikiran kita dengan hal baik, misalnya dengan mendengarkan lagu-lagu rohani dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan motivasi-motivasi yang benar, akan semakin membantu hidup kita untuk berfokus pada hal baik yang mungkin sedang kita kejar. Walaupun mungkin ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan hati kita, tetapi jika hati kita dan pikiran kita diisi dengan hal baik dan positif, kami yakin sahabat Petra akan terus kuat menjalani segala sesuatu dan fokus pada hal yang hendak sahabat Petra capai. Karena itu sahabat Petra, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan hal yang baik dan positif, sehingga hidup kita pun juga akan menghasilkan hal-hal baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang yang kita kasihi. Baik sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Bagi sahabat Petra yang belum merequest lagu-lagu rohani, sahabat Petra bisa mengirim request lagu ke nomor 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi sahabat Petra.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja.